0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Balah winach kikimulihki, katekuri kepewolok rukriare, paranoher rihetak tinamitulok, kubih pahun tsihobalil.
2: Riahtik konel shelubiche utikikri iha, arechi shuhapih riha, nikah stak chuchiribe, stak ale shik ere echikop ahuwakah shiktihbi kronohel, nikah chik stak pubi abah, shkeinakut. Katekut shakiharik rumal reche man kmakmak tiktak. Nikachik shtak patak kish. Rikish shokuhe shik iyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik shtak pa utsulew. Shk iyik kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
1: Kategori kubih.
2: Hachin riko ushikin arech kuto. Chutatabeh ba wetzihri.
1: Ri euti hoshelab. Kikot uchi riare, khas kubih witsiho balilri, riare kubih.
2: Chiwechri ish siapa chobik riretambal rirahayubal ri Dios. Katekut, chkechri nikachik shuwi patsiho balil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak, tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tsiho balil kubih wehastak ri. Ritikon areri utsihri Dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzig katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzig parikanima. Arech manke kohon tachrech ri Dios e manke koltaktak. Reko puviri abak e areri rishkik amri tzig rukki kotemal. Aretakchi ishkito katekuri ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshipk ik. Kateguri pariuk ik ri itzel kebe ubik. Rishtak parikish eareri rishkitari tzig. Katekut kehebik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal erik ihastak rech rik aslemal. Shaherikut manke anartak. Manke kovirtak. Rishtak pari utzulew eareri rishkitari tzig ruk hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzig. Kikiahetak kiwach rumal cheri eare kikiternebeh e manke keshtaktak. Mankota hun winak kutsi hun kantil, kategori kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khas utayiki mano. Rumal rech riko uhastak kia tahnari ichrech. Iri mankota hastak rech, shask kamna ubik shokuheri hastak rech, che kuchomak o rukriare.
1: Ri unan eri erachalal, kepe olok rukriare. Katekuri, manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
3: Ri anan eri eawachalal eko waral, ekkah katkichabek.
1: Katekuri eri are kumiah.
2: Rinunan eri ewachalal e areri eri kiktari utzihri Dios e kikikaslemach.
1: Shbantak pahun kich. Kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshelab. Katekuri kubih chkech.
2: Chukas chakab chrech wechori.
1: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri hunimalak kiakik kepe puwi richo. Rihaa kok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri kikasuk kibih chrech.
4: Ahtig! Ahtig! Kukhkamik!
1: Riare arechik kastahik, kuyah rikyakik. Eri walahinak ha. Rihaa matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
2: Hawichik owiri ikohonik.
1: Riare kishibim kib. Kikibir chbil kib ruk mayibal.
5: Hachin kuwa weare, chishokuhe ektakan chrech rikyakik eriha, katekuri keniman chrech.
1: Keopanik parikitinamit re ajeraseno, cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachi iktaki chorioleu, kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak ushlabal ruk.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kamikri shink ulik, rumal kuri mankin kowin takin bek. Aretak chik tzalihri ahpateninel kubih ronohel itzih chrech rirahau. Rirahauk pero yowal. Kategori kubih chrechri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulokri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubihri ahpataninel. Ahaushel, shmantahikri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chechri ahpataninel. Hat patakribe, pubi takritapia. Kategori che atakihu lok ki okikri winak. Arech knohi sahri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kechri shesik ish kikna nariri nuwa im.
2: Si balak winak keberruk riare, keriri eare, kategori kubih chkech.
1: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri manshata hubir kulok ehri utat, ri unan, ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubir kulok ehuk aslemal riare, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripbal, kategori mank peta ulokwuk ri in, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte. Chewe manarena bek tuyik arech krahilahri rahil kuk amubik arech krilo wek olik ewe kuk isa richak kushi bihri bri we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak konohelri ke elowik keketsepe huwachri riare kategori kik bihri we hunachiri ishuchap hunchak kategori mank kovintah kuk iso shokuhe lakohun ahawinel che kuban chokruhun ahawinel chik Kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretak chi nahnak owi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel yuhastak, Mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Khas katselinikri utzalihri utzayil. Man ustari. We kokisash pari ulew. On pari mes. Nakik yakub iwiri. Rihunchek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh ba wetzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok il puak. Eri ahmakib, kekibu kohruk arech kitata behriare. Kategori ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibih.
3: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib kategori kuakuk riare.
2: Kategori kubih chkech wehun tzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hun chkech. Lamanki uyata kanogri humuch melech lahuk parit inalikulew. Arech kbeche utzukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chik kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot bawuk, rumal recheri inshin rik rihun nuchikche sachik. Kimbih chivech, che shokoheri, koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, Chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuch e utz takwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che ko lahuch upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutzukuhtah chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubih chkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rik rihun nupuak che sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshu kush.
2: Shokuhe kubih.
1: Hunachi eko kep ukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chayabma ri nuhastak che shwech bal ri in.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ochahtah, riin mangingkot paribakilal. Shukuhi, rukwetsihri, riare, chikawiri paribakilal. Witasyak bakwaj ronokheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wita syak shikinah ronokheri bakilal, hawikut kekanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukuh tak riutsakatil paronokheri bakilal hachari shirak riare. Wita ronokhel syak hun uwacu tsakatil, hawikuri kawiri bakilal. Syakhekuri koki utsakatil, katekut syak hun chi bakilal. Ribakwach, mangkuyatak kubih chrechri kapah, mangatrakaw shikt chwesh in. Shukukheri hulumah, mangkuyatak kubih chrechri tak akanah, mangishrakaw shikt chwechri in. Katekuri, ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shasrakaw shikwich kech. Katekuri, riutsakatil ribakilal, che kitselah huwachriuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, Riutsakatil, riqabakil, chinimlak kuk ishrech, arini khiliktak uchukik kikabano. Rumal chirini malaktak utsakatil, riqabakil, mangkot khiliktak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichari kuyani mukihil, rihetak utsakatil, chimangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, paribakilal, shani are rihetak tsakatil, Kikikut kun utsalah ukaan ib rihun ruk rihunjik. Lak ashko kun utsakatilal ribakil. Ronokher ri utsakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil hun utsakatilal ribakil. Ronokher ri utsakatilal kikikot ruk. Henak ori ri ish ishubakil ri Kristo. Eigunokher ish ishun utsakatil. Katek ori ri sheukohori Dios parikomontios. Arena be ekori eta konelab. Paukab ekori asharutzihri Dios. Paurosh ekori ahtihab. Katekuri, arek bechiukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharutzihri Dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokop rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utsalaktak tokop. Katekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiare nim chiwach runohel be.
2: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna paronohel wach chabal kechri winak ikechri angelib wemankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanari chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashi balutsihri Dios ewetam ronohel takri kutalik takhastak eronohel takri etam bal kneba korita qatalakh kohonikuk Chikkowin chiuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. Wimankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyar nohel rihastak wech chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kushwuk. Weri mankot hun utsil kubanachwech. Ri lokok ebal kush. Ko chuchuhal. Ri lokok ebal kush kpatanakik. Mankurayek te wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansuktak. Are kikikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyek. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashi balu tzihri Dios kasach na wach. Ekuri jetak chabal kememerik nare.